0: un yahun itu ai tamen ke une ngamik tanak itu rem ngan tuan sedin prait sahau itu ni sepadan terah tanak jin sadaya long damik cerita mulai kedayah bak libang itu inah kenamik tirah tamen kirai kenat kebari opok hun itu lah kepe be episode tengkat sepadan jin sahau tapi kekat irah kepenilah pengejaau rah Malaysia Melayu itu bo kekat kepeni itu ai kino mah tuak kapong. Hone pun tong tanah itu, kami tanah itu mah tuak kapong. Kena hak ni, tuak kapong mohon sahabat tong tekat irah. Menteri pengejaau Malaysia itu. Boya barak, itu main tanah. Main tanah itu. Tapi main tanah inah bena nak dengan kami. Main tanah iri ihala ria tanah me itu tengi. Gini yah kecitai. Ami pun tanah itu hak perintah ami. Pergi tebai perintah inah kena juk. Palu, kena juk alat tajam, kena juk. Lah kau tong iot batu, dek kepehe homo. Inah kemik barak, dek kau kuasa. Ami penantu pun kuasa.
1: The penants?
2: Yeah.
1: What can we do? They are free. I mean, we don't force people. This is a free society. So as I said, it's up to them. But if they choose to be free, to go from three to three, what can we do?
0: Buah kau jalan ke ini. Mulai lah ke penitu. Buah kau berkatkan. Yang ngebel ke tanah tu, aku bel, aku makan. Ayam kewam, anak kewam pun tanah tu bel, no jalan mui. Usah kepe itu, no usah kepe. Aku kari, aku ya ke kenan, yang ngebet anak ke, yang ngebet bak ke, litut. Matahan ke moko, matahan ke muri.
1: Say, oh Penan, jungle wanderers of the tree, what would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
0: Matahan ke moko, matahan ke muri.